0: Yang masih lagi berada di Sesegar Harmoni, ruangan Sesegar Harmoni bersama Nuha di jam yang terakhir ini. Ya, waktu sekarang 8.1 minit pagi. Selamat pagi kepada semuanya. Ingin dikongsikan beberapa info di sini. Yang mengenai makluman kerja-kerja penyucian tangki air Andulau 2A, kawasan terlibat adalah Kampung Sungai Mau, Kampung Bukit Puan dan juga kawasan sekitarnya. Dijadualkan pada hari ini 23 Mei 2026 pada yang akan bermula pada 8 pagi hingga kerja-kerja selesai. Sebahagian kawasan-kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutamanya kawasan-kawasan tanah tinggi. Ya, untuk sebarang permohonan pembekalan air tanker, sila hubungi talian Darussalam 123. Selain lagi juga makluman mengenai kerja-kerja penyambungan kabel elektrik di stesen pam air Simpang 420, Kampung Sungai Tilong. Kawasan terlibat adalah keseluruhan Simpang 420 dan kawasan sekitarnya. Jadualkan pada hari ini juga bermula 9 pagi sehingga 3 petang ini nanti. Kawasan terlibat berkemungkinan juga akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Untuk permohonan pembekalan air tanker, sila hubungi talian Darussalam 123. Seterusnya, mengenai kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan pada hari ini di keempat-empat daerah, ada di daerah Brunei Muara dahulu ya. Daerah Brunei dan Muara, Simpang 420, Kampung Sungai Tilong dan kawasan sekitarnya bermula 9 pagi hingga 3 petang. Di daerah Tutong pula, sebahagian Kampung Bukit Sulang, Kampung Menengah, Kampung Bang Nukat, Kampung Lamunin, Kampung Pekalan Tangsi dan Kampung Layong dan kawasan sekitarnya bermula 8.30 pagi dan sehingga 11.30 pagi. Dan akan diteruskan 1.30 minit tengah hari sehingga 4.30 petang. Juga masih lagi di daerah Tutong, di Simpang 400, Simpang 406, Simpang 396, Simpang 398, Kampung Kriam Tutong dan kawasan sekitarnya bermula 8.30 pagi hingga selesai. Selanjutnya di daerah Belait pula, di Simpang 50, Sengkang 34, Simpang 50, Sengkang 34, Sengkang 6 dan Simpang 50, Sengkang 34, Sengkang 16, Jalan Mumong. Sebahagian Simpang 50, Jalan Mumong dan kawasan sekitarnya bermula 8 pagi sehingga 4.30 petang. Dan yang terakhir bagi daerah Tumburong, di sebahagian Kampung Selapun, Kampung Sembiling Baru, Kampung Menengah, Kampung Batang Duri, Kampung Sim Batang dan kawasan sekitarnya yang akan bermula dijadualkan pada 9 pagi hingga 4.30 petang. Ya, kita masih lagi berada di segmen ucapan tahniah dan selamat hari jadi. Saya bacakan ucapan yang kita terima. Ucapan buat bidadari syurga Afizan Helni yang dalam perjalanan ke tempat kerja dengan doa, semoga selamat sampai dan dipermudah segala urusan pagi ini daripada Suben S. Razen Said. Macam kenal nama itu ya. Ya, saya tidak berkesorangan di sini. Ada seseorang jejaka di sini akan bertugas selepas Nuha bertugas nanti. Eddie ya akan bertugas selepas ini. Ya, apa khabar Eddie?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Memang sehatlah, suaranya pun sehat. Ya, kita bacakan lagi ucapan yang kita terima di sini. Mengucapkan selamat hari jadi buat anak buah Dayana yang ke-10 tahun. Semoga menjadi anak yang pintar yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Sehat tubuh badan, bahagia selalu bersama di samping keluarga dan cousin-cousin dan auntie-uncle yang tersayang daripada Iring AR dan family. Selamat hari lahir buat isteri tersayang Haji Hayati Haji Dali. Dengan doanya semoga panjang umur, murah rezeki dan sentiasa dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Amin. Ya Allah. Ucapan daripada suami HBJ Rimba. Assalamualaikum dan selamat pagi DJ. Waalaikumsalam. Selamat hari ulang tahun ditujukan buat anak anda, Pangeran Hafizal bin Pangeran Nur Zailani. Semoga dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, rezeki yang melimpah ruah, sentiasa dalam perlindungan Allah dan rahmatnya jua, dikabulkan sekalian hajatnya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ikhlas daripada Babah, Pangeran Zai, Babu, Pangeran Ezah dan family, Baitul Warzaqah, STKRJ Tanah Jambu. Selamat hari jadi buat isteri dan mama tersayang Rokiah binti Awang Onin daripada Pangeran Haji Abidin Pangeran Yusof, Pangeran Rano bin Pangeran Haji Abidin dan isteri, Pangeran Rina binti Pangeran Haji Abidin dan suami. Juga daripada Pangeran Raif bin Pangeran Abidin dan isteri, Pangeran Raid bin Pangeran Abidin dan isteri serta cucu dan cicit. Ya, rakan kita G-Boy yang berada di villa, di Lambak Villa ya, mengongsikan doa di sini. Tetaplah bersemangat walau jalan berbatu, walau langkah berliku, walau susah perjuangan. Ingat setiap tangan yang menadah ke langit tidak akan pernah dalam keadaan kosong. Bangun dengan rasa syukur dan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ya. Terima kasih Jibo yang berada di Lambak Villa. Juga rakan kita Serbanun K juga menghantarkan doa di sini. Ya Allah, Engkau jadikanlah pagi ini sebagai pembuka rezeki yang seluas-luasnya kepada kami. Pagi yang penuh rahmat, keberkatan, ketenangan, kesabaran dan kekuatan untuk kami. Sebagai permulaan hari, memudahkan segala urusan dunia akhirat kami. Engkau akhirilah akhir hari ini. Akhirilah hari ini dengan ketenangan, kemenangan, kegembiraan, keberkatan dan kebaikan buat kami semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya lagi ucapan pertama, ada dua rasanya ucapan di sini. Ya, dua ucapan ya kita terima di sini. Ucapan pertama dari orang yang sama ya. Ucapan ini ditujukan teristimewa kepada Mama Nini Atuk Tersayang Hajah Rosni Majid, Mama Basar. Selamat ulang tahun ke-88. Mama yang masa ini berada di Kampung Bukit Barong Layong Tutong. Dengan iringan ucapan dan doa, semoga Mama sihat-sihat selalu, walafiat selalu, senang-senang hati, dijauhi daripada segala penyakit yang berbahaya, dimakbulkan dan diangkat segala doa-doa Mama, dilindungi, dirahmati Allah. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kami sayang Mama daripada anak-anak, cucu-cucu dan cicit Mama semua. Ucapan yang kedua, selamat jadi kepada ibu dan nenek tercinta Normah Intan Nekma yang berada di Bandar Sibgawan, sedang bertugas pada ketika ini. Dengan iringan ucapan, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki selalu, dipermudahkan segala urusan Nekma dalam apa jua yang Nekma kerjakan, sentiasa dilindungi dan dalam rahmat Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Daripada anak-anak cucu-cucu Nekma, Alisa, Nail, Aila dan Noah. Sekian, terima kasih DJ ya, sama-sama dan selamat menjalankan tugas katanya ya. Terima kasih. Selanjutnya lagi daripada Pangeran Alai mengongsikan matahari panas ketika ini bersinar-sinar. Senyum selalu layan Radio Harmoni yang jauh di mata dekat di hati. Seterusnya lagi, selamat hari jadi ke-51 tahun buat Nurul Hazwaniatul Hafizah. Semoga panjang umur, murah sehat tubuh badan, dikurniakan rezeki yang banyak lagi halal, sentiasa dilindungi Allah, berbahagia bersama suami dan anak-anak. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Muhammad Razik dan isteri dan anak-anak yang berada di Kampung Long Mayan Tutong. Selanjutnya lagi ucapan buat Muhammad Fazil dan isteri, iaitu Amal yang mendapat cahaya mata pertama baby girl. Tahniah daripada keluarga yang berada di Lambak Kiri. Seterusnya lagi ucapan kita terima, selamat hari lahir Sana Helwa, ditujukan buat yang tersayang selalu Irma di KB. Ucapan dan doa, semoga dikurniakan Allah dengan kesihatan yang baik dan umur yang berpanjangan, dimewahkan dengan rezeki yang luas, bertambah ilmu, pengalaman, amalan, ibadah untuk dunia akhirat, berbahagia, bergembira bersama keluarga yang tercinta senantiasa dalam rahmat lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya lagi ucapan selamat hari lahir buat sahabat rakan muka buku Encik Amir Din. Dengan doa, selamat hari lahir, semoga panjang umur, murah rezeki, berbahagia bersama isteri dan anak-anak tersayang hingga ke akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhlas daripada Rosmah Hani Mawarni Biru Ani dari Kampung Menembok, Sabah. Ya, waktu sekarang 8:10 pagi, kita berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Ya, dan mendengarkan Harapan FM, Nuha masih menemani di jam yang terakhir ini. Waktu sekarang 8.24 minit pagi. Kita masih lagi berada di segmen ucapan tahniah dan selamat jadi. Saya bacakan ucapan yang kita terima. Kan dirakam, thank you DJ. Yang ingin merakamkan ini 5403. Ya, 5403, 4 digit terakhirnya. Moga bersedia dengan alat perakam. Bagi yang ingin merakamkan, sekali lagi saya ingin pesan, bagi yang ingin merakamkan ucapan-ucapan habis kita, silalah bersedia dengan alat perakam masing-masing ya. Saya bacakan terus ucapannya. Happy birthday Sumit Faiz. Mudahan Allah memelihara, melindungi daripada mara bahaya, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa berrezeki. Amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada Babah Babu dan Dang Sanak di Lambak. DJ request, katanya record, akan dirakam katanya. Yang ingin merakamkan ini 5924, 4 digit terakhirnya 5924. Bagi yang ingin merakamkan, saya tidak boleh merakamkan ya. Bagi yang ingin merakamkan, silalah bersedia dengan alat perakam masing-masing ya. Saya baca terus ucapan hari jadi ini. Ucapan selamat hari jadi ditujukan untuk ibunda tercinta Hajah Halimah binti Haji Daim. Semoga mama dikurniakan kesihatan dan afiah. Amin, amin, amin. Ya Allah, kurniakan kepada mama rahmat dan kasih sayangmu ya Allah yang berpanjangan hingga ke akhirat. Amin. Terimalah ibadatnya. Kabulkan segala doa dan hajatnya. Tulus ikhlas dan juga salam sayang dari anak-anak dan cucu-cucu. Stay romantic dan sweet dengan ayahanda tercinta. Pesanan yang terakhir itu sangat-sangat manis ya. Bersemut di sini. Dan lagi kita baca

Adakan lagi ucapan kita terima. Sana Helwa, selamat dijadi buat adik Hajah Hayati binti Haji Dali yang berada di kampung Rimba Gadung. Dengan doa, ya Allah, panjangkanlah umurnya lagi diberkati, sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan dirinya di samping keluarga, saudara mara dan teman-teman, luaskan rezekinya lagi halal dan berkat, mudahkan segala urusan dunia akhirat, jauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah, serta terimalah semua amal ibadahnya. Kelak jadikan dia dan semua seluruh ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan datangnya daripada Abang Haji Ruslan bin Haji Dali, kakak ipar Pangeran Isah binti Pangeran Haji Ahmad serta keluarga yang berada di Kampung Rimba Gadung. Selamat pagi DJ Nuha di Kampung Lumut Cerah daripada Maria yang berada di Kampung Lumut. Terima kasih perkongsiannya. Ucapan dan tahniah, ucapan tahniah kepada buat Kopral 5296 Farzail bin Finti dan Korporal 5559 Muhammad Fadzilah bin Haji Sarli, semoga panjang umur dan terus maju jaya, daripada sahabat Iskandar yang berada di Mengkubau. Ucapan selamat hari lahir untuk Dayangku Husna Hani, yang Dayangku Husna Hani Pangeran Omar Ali. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sentiasa sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada keluarga yang berada di Sungai Tilong. Seterusnya lagi ucapan Ani kan dirakam. Pemilik nombor telefonnya 4 digit terakhirnya yang ingin merakamkan ini 9350. Ya, 9350, moga bersedia dengan alat perakamnya ya. Saya baca terus ucapannya. Ucapan teristimewa ditujukan buat yang tersayang lagi dicintai, iaitu Hassan bin Raya atau Muhammad Taib yang menyambut hari jadinya pada hari ini, yang bekerja di radiologi RIPAS. Dengan iringan doa, semoga Allah mengurniakan dia dengan umur yang panjang, sihat walafiat selalu, luas rezekinya selepas buih di lautan, bahagia selalu terutamanya di sisi isteri dan anak-anak tercinta, menjadi suami dan ayah yang mithali dan soleh. Doa yang termakbul dan hajat yang tertunai dalam pelindungan dan juga rahmat Allah, selalu dijauhi daripada segala macam penyakit berbahaya, musibah daripada perkara buruk. Amin 40 kali. Ya Allah, amin. Ikhlas daripada isteri dan anak-anak Furqan, Inshirah dan baby Faik serta seluruh keluarga JZ family yang sentiasa menyayanginya. Selamat pagi DJ, ucapan seterusnya juga daripada ikhlas daripada HS family dan seluruh MT family. Saya baca sekali lagi ya. Ucapan teristimewa ditujukan kepada adik kembar yang tersayang, iaitu Ali bin Raya Muhammad Taib alias Muhammad Taib. Dengan iringan doa, semoga Allah mengurniakan dia dengan umur yang panjang, sihat selalu, luas rezeki seluas lautan buih di lautan, bahagia selalu, doa termakbul, hajat tertunai dalam pelindungan Allah, rahmat Allah selalu, dijauhi daripada segala penyakit, daripada merbahaya, daripada musibah dan daripada perkara buruk. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhlas daripada HS family dan seluruh MT family. Selanjutnya lagi kan dirakam. Ucapan seterusnya ingin dirakamkan oleh pemilik nombor telefon 4 digit terakhir 3127. Ya, 3127, moga bersedia dengan alat perakamnya ya. Sesungguhnya ya Allah, kami memohon dengan penuh pengharapan kepadamu sempena ulang tahun kelahiran buat insan disayangi Mahfuzah binti Musli. Berkatilah umurnya, lanjutkanlah usianya dan kurniakan kepadanya kehidupan yang lebih bahagia, berjaya dari tahun sebelumnya. Kurniakan kepadanya rezeki halal dan melimpah ruah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kepadanya pintu kebajikan, keberkatan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, kesihatan, keselamatan dan segala pintu kebaikan di dunia akhirat menjurus ke syurgamu. Ya Allah, kami mohon juga kepadamu, jauhkanlah daripada pintu kejahatan dan keburukan darinya dan keluarganya. Kau berikanlah ya Allah, pemudahkanlah ya Allah baginya, yang dan juga ya Allah yang menjadikan yang susah itu mudah, pemudahkan kehidupannya dan keluarganya. Kau berilah kepadanya kesihatan fizikal dan mental yang terbaik, terangi hati dengan cahaya hidayahmu. Ya Allah, perbaiki amalan dan tunaikan hajatnya yang baik, hidupkan dalam dengan keimanan dan matikanlah dengan keimanan. Sungguhnya engkau maha kuasa ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya dan kedua ibu bapanya serta keluarga serta semua yang mengenalinya. Ya Allah, jadikanlah dia seorang hamba yang soleh. Kami menadah tangan dengan doa

Kau kurniakan segala kebahagiaan, kejayaan, kekayaan, keindahan kepada Mahfuzah binti Musli di dunia dan akhirat. Kau jadikan dia hamba yang beriman, bertakwa, beramal soleh dan taat segala perintahmu. Amin ya Rabbal Alamin. Capaian daripada berada faqih dan juga keluarga. Selamat hari lahir, happy birthday ditujukan kepada yang tersayang selalu, Irma di KB. Seucapan dan doa semoga dikurniakan Allah dengan kesihatan yang baik dan juga umur yang berpanjangan, dimewahkan dengan rezeki yang luas dan bertambah ilmu pengalaman, amal ibadah untuk dunia akhirat, berbahagia dan bergembira bersama keluarga yang tercinta, senantiasa dalam rahmat lindungan Allah. Ucapan daripada semua ST family, hashtag keluarga mesra aktif bersama. Ya, waktu sekarang 8.31 minit pagi, kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini. Kita dengarkan Perintis lagu tempatan Arjuna Dewiku. Kita akan sambung lagi ucapan-ucapan selepas ini. Kita masih lagi berada di segmen ucapan tahniah dan selamat ulang tahun. Anda mendengarkan Harmoni FM.

Okay, kembali kita bersama 8.40 minit pagi. Kita bacakan lagi ucapan-ucapan yang kita terima di sini. Semoga sihat tubuh badan dan bahagia dunia dan akhirat untuk anak mama Muhammad Habibul Asrif dan pelatonnya, dengan doa semoga dipermudah segala urusan semasa di dalam hutan dan sentiasa dilindungi Allah daripada Mama Eton Store Lambak. Ucapan hari jadi yang kita terima selanjutnya, sana helwa selamat hari jadi kepada buat Babu Hajah Hayati binti Haji Dali yang berada di kampung Rimba Gadong. Dengan doa, ya Allah panjangkanlah umurnya, lagi diberkati, sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan diri di samping keluarga, saudara mara dan teman, luaskan rezekinya lagi halal dan berkat, mudahkan segala urusan dunia akhirat, jauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah, terimalah amal ibadahnya, kelak jadikan dia dan semua ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan hari jadi buat SM2942 Haji Roslani bin Haji Hastan dan Korporal Awangku Syahminan bin Rumli, semoga panjang umur mantap daripada Iskandar Mengkubau. Sana helwa buat anak tersayang Muhammad Iskandar bin Muhammad Hassan yang ke-21 tahun, dengan doa semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, disihatkan tubuh badan dan semoga tercapai apa jua cita-cita. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin, daripada Baba, Babu dan adik-adik yang berada di Tungku Villa. Happy birthday untuk Dayangku Nadira Maldiyah, Pengiran Tajuddin. Semoga senantiasa di dalam perlindungan Allah dan berjaya dalam kerjaya dunia akhirat. Ikhlas daripada VLD Team dan VNP Section Jabatan Imigresen. Kan dirakam DJ. Pemilik nombor telefon yang ingin merakamkan ini, 4 digit terakhirnya 9447. Ya, 9447, moga bersedia dengan alat rakamnya ya. Saya baca terus ucapan yang dikirimkan ini. Selamat ulang tahun kepada Asni Haji Mat Yasin atau Iling dan anak buah Syafiq Syamri. Semoga Allah memberikan umur yang panjang dengan penuh keberkatan dan rahmat keampunannya, diluaskan keberkatan rezeki yang melimpah ruah, dikurniakan dengan nikmat yang kesihatan yang baik, senantiasa sihat walafiat, dijauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah, berhidup berbahagia selalu bersama keluarga yang tersayang, tercapai segala yang dihajati, terkabul segala impian, terimalah semua amal ibadah, kelak jadikan dia sebagai penghuni syurga, sentiasa dalam perlindungan serta rahmat serta keberkatan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada keluarga Kampung Putat. Selamat pagi DJ, ucapan selamat jadi buat Muhammad Halif bin Haji Raub yang berada di Mengkubau, dengan ucapan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat walafiat, sukses dalam pekerjaan, cuci selalu. Amin, amin. We all love you, daripada keluarga Baba Haji Raub, Mami Dayang Damit, Kakak Alus, Kakak Dewi dan suami Rimi, Kakak Sima, Alaisina dan anak-anak buah, Ira, Kawi, Adam, Wana, Bibi Hana dan Haziq yang berada di Kampung Bolkiah A. Ada pesanan di akhirnya. Boleh kita tahu sebelum kita baca kan dirakam. Aduh. Baru nampak ni pesanannya ini. Mungkin mendengarkan ketika ini, saya baca sekali lagi ya. Selamat hari jadi kepada Muhammad Halif bin Haji Raub yang berada di Mengkubau, dengan ucapan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat walafiat, sukses dalam pekerjaan, cuci selalu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. We all love you, daripada keluarga Baba Haji Raub, Mami Dayang Damit, Kakak Alus, Kakak Dewi dan suami Rimi, Kakak Sima, Alain Sina dan anak-anak buah, Ira, Kawi, Adam, Wana, Baby Hana dan Haziq yang berada di Kampung Bolkiah A. Moga sempat untuk merakamkan ucapannya ya. Ucapan seterusnya untuk Kan Dirakam, pemilik nombor telefon yang ingin merakamkan 1512. 1512, moga bersedia dengan alat perakamnya ya. Saya bacakan terus ucapan yang ingin dirakamkan ini. Sana helwa, barakallah fi umrik, khusus untuk Haji Hamdan bin Haji Ahmad yang ke-64 tahun pada hari ini. Dengan doa, ya Allah, semoga engkau mengurniakan nikmat, rahmat dan berkahmu, panjangkanlah umurnya yang bermanfaat dengan limpahan rezeki yang tidak putus-putus, serta berikanlah kesihatan yang berkekalan. Semoga apa jua urusan dunia dan akhirat dipermudah dan dikurniakan kehidupan yang aman damai bersama keluarga tercinta hingga ke jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada kawan-kawan dan sahabat-sahabat YBs dan PVT.
Seterusnya lagi, happy birthday kepada my niece, kepada anak buahnya, Dayangku Ariana Sakinah, binti Pangeran Muhammad Arif yang birthday hari ini, yang 5 tahun. Masa ini tengah sekolah di St. James School, KB. Ucapan selamat jadi Ariana. Kamu akan sentiasa menjadi anak buah kesayangan Ngangah selalu. Teruskan mengejar impian dan jangan pernah berputus asa. Dari Ngangah Anna Mezuni, KB. Sis, ni minta putarkan lagu jika ada kesempatan ya. Ya, waktu sekarang 8.46 minit pagi. Kita sapa. Ada yang menyapa di TikTok ketika ini. Ada yang hadir dari Aceh ya. Brother Marzuki, waalaikumsalam. Salim HK Official, waalaikumsalam. Lina HY, selamat sambat Hayanam ujanya. Selamat menjalankan tugas ceria dan sehat sentiasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk bis kita semua yang mengikuti TikTok ketika ini. Terima kasih singgah. Dan lagi Dayangku Mastol, ada Wan Ayam Goreng, dan juga Intim 89 Bunga. Dan lagi kita ada Emma, kita ada Balban, kita ada Peng Hanis. Terima kasih singgah. Kita ada G-Bob, Zianz dan lagi Mr. Lover Lover, Muhammad Fauzi, hashtag Love Harmony FM. Dan lagi kita ada Jaafar Noraini 4, seterusnya lagi Nora Syuhada 86. Kita ada rakan TikTok kita Anissa Yadi Onsu dan lagi Badang Selangan Batu, Nur Cahaya, kita ada Al Azim, kita ada Sikupung Berampak, Eddie juga ada dan lagi Sofiah juga, Sofiah 331, Dinah 22, Wadi juga menyapa di sini. Intan HMS juga dan lagi yang menyapa di sini On N. Batu loncatan di daerah mana, siapa tahu dia kata. Dan lagi Mama Lofa, seterusnya lagi kita ada HMA Maida Alus, Amal JS 234, Faizul 58 AHY. Kita ada lagi Pendekar Mastur. Tadi saya kata Pendekar Mustar, ini Pendekar Mastur rupanya. Desman 88 daripada Indonesia dan lagi Yati 57. Kita ada Zai 09, Adik Gorgon, Kusi Kucing Hitam masih lagi berada di TikTok ketika ini. Cifai juga dan lagi Pen Merah, salam dari Selangor katanya. Komando Green juga ada, terima kasih follow. Dan lagi kita ada Hamizan #09. Simi juga menyapa di sini, Mantap Jack, Arashkun, Nafat, dan lagi kita ada seterusnya lagi. MI juga hadir, Kai 155, waalaikumsalam. Sijib, Riki, H Nurul Ain 8, Penghujung Rindu 17, Okit 59, Aina Malim. Dan kita ada lagi siapa di sini yang menyapa di TikTok? Climacool 93, Aisyah, Icha, Boy, Sunquick dan lagi Pangeran Alai juga ada menyapa di sini. Dan lagi terima kasih katanya daripada terima kasih daripada si Kucing Hitam mendengarkan di jenuhan sambil mengusahakan kaktus terhibur juga. Kaktus di pagi-pagi ya. Dan lagi Wan, terima kasih. Dan lagi Ricky, semoga dipermudah kerja. Amin ya Rabbal Alamin. Kita baca lagi ucapan yang kita terima di talian WhatsApp Harmony 8333941. Selamat hari lahir buat kakak tersayang Hajah Dayang alias Hajah Zubaidah Haji Puting. Semoga dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, bahagia selalu bersama keluarga dan setiasa dalam lindungan Allah. Ucapan daripada Babu Asai, Kuala Belait. Selamat pagi Nuha, sihat-sihat selalu buat Mom In-Law Sarimah binti Haji Asri yang berada di kampung OKBI. Happy birthday Sana Hilwa, selamat berjadi dengan iringan doa. Ya Allah muliakanlah dia, lapangkanlah hatinya, bahagiakan dirinya, luaskan rezeki seluas lautan yang kau ciptakan, mudahkan segala urusan, kabulkanlah doanya, panjangkanlah umurnya, sihatkanlah tubuh badannya, jauhkan daripada segala penyakit, daripada segala musibah. Terimalah segala amal ibadahnya, jayakanlah ia dengan cemerlang dalam kehidupannya dunia akhirat, serta jadikan ia dan ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada anak Muhammad Syuaib serta menantu Riza serta cucu-cucu Hafi, Hasif, Hasbi dan Qaira yang berada di kampung RPN Meragang. Selamat ulang tahun khas buat anak kesayangan Muhammad Haziq Syakirin bin Sofari yang ke-20 tahun. Didoakan semoga Allah mengurniakan segala kebaikan yang ada pada hari ini dan hari-hari mendatang. Sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah, diberikan iman dan takwa, keampunan, dan murahkan rezeki.
Dimurahkan rezekinya, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, hati yang lapang, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, keselamatan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Baba, Mama, kakak-kakak dan adik-adik yang berada di Mengkubau. Juga perkongsian daripada JHP8363 dengan doanya semoga sihat walafiat, cuaca pagi ini cerah. Di mana tu? Dan kita ada lagi Nur Bayu, selamat pagi dan waalaikumsalam, beri salam. Dan juga Nadia yang berada di Batu Marang. Ya, waktu sekarang 8.51 minit pagi, kita sudah pun berada di penghujungnya. Saya tutup dengan lagu-lagu di sini ya. Kanda Fatih juga menyapa di sini, waalaikumsalam, beri salam. Waalaikumsalam Mash, selamat pagi. Saya tinggalkan dengan lagu, beberapa lagu dan semoga terhibur hendaknya. Crossfire, Reality dan Fantasi. 9 pagi kita akan beri laluan kepada berita sukan dari studio Jubli 1 dan kita akan bersama rakan setugas yang lain pula. Jaga diri dan jaga hati, jaga iman ya. Semoga dalam keadaan sihat hendaknya yang memandu ketika ini, semoga selamat sampai ke destinasi yang habis kita tuju dan semoga segala urusan yang kita akan laksanakan pada hari ini dipermudah Allah. Amin ya Rabbal Alamin.

0: 750 kes yang disyaki dan 177 kematian yang disyaki. DR Congo telah layak ke Piala Dunia yang akan diadakan di Amerika Syarikat, Meksiko dan Kanada. Mereka telah merancang untuk berpangkalan di Houston semasa kejohanan itu, di mana mereka akan bermain perlawanan kumpulan K pertama mereka pada 17 Jun menentang Portugal. Michael Carrick berkata dia mahu menjadikan Manchester United pencabar untuk trofi utama sekali lagi selepas klub itu mengesahkannya sebagai ketua jurulatih tetap baharu mereka dengan kontrak 2 tahun. Bekas pemain tengah dan kapten United itu telah menyaksikan peningkatan dramatik dalam prestasi di Old Trafford sejak mengambil alih tugas berikutan penyingkiran Ruben Amorim pada Januari. Carrick memastikan bola sepak Liga juara-juara dengan baki 3 perlawanan dan United menamatkan saingan di tempat ketiga dengan kemenangan 3-2 Liga Perdana menentang Nottingham Forest, kemenangan ke-11 dalam 16 perlawanan. Pemain berusia 44 tahun itu telah disokong untuk tugas itu oleh beberapa pemain dan kini telah diberi ganjaran dengan perjanjian baharu. Tennis. Pemain nombor 26 dunia Amerika Tommy Paul bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan pemain Australia Alex de Minaur pada separuh akhir acara Hamburg ATP. Paul tewas 6-2, 3-0 di tanah liat Hamburg namun bangkit semula untuk menang 2-6, 6-3, 6-3 dan mengadakan pertemuan dengan pemain kelayakan Peru Ignacio Buse pada perlawanan akhir. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Muzakir Haji Basrah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, dunia jam 10 pagi nanti.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia bersama kita lagi untuk pagi ini. Ya, terima kazir rakan setugas kita Noha dan saya Jafar yang menemani bersama rakan kita.
1: Saya Edi Ismail akan terus bersama dengan Auda hingga 12 dengan hari ini nanti menerusi santai hujung minggu. Jadi apakah yang ingin Auda kongsikan kepada kami 8333941. Tapi itu nanti ya Jafar. Kita berhibur dulu dengan sebuah lagu yang sangat legend je ni. Kroke. Betul. Lagu Kroke.
0: Oh, tapi popular ni.
1: Popular.
0: Evergreen.
1: Kalau Kroke memang laguan ni kena nyanyikan.
0: Ada ni.
1: Siapa-siapa yang bernama Camellia.
0: Oh, sila ini tampilkan diri.
1: Lagu ini khas untuk Auda dari Sweet Charity. Camellia.
0: Kita dengarkan ya. Pertemuan kita hari ini Sabtu ini 5 Zulhijjah bersama dengan 23 hari bulan Mei
1: 2026 Masihi.
0: Ya, hampir ke penghujung. Betul. Kita dengarkan lagu ini.

0: Itu dia sebuah lagu dari kumpulan Sweet Charity Camellia. Apapun terjadi dalam kehidupan kita, teruskan kehidupan ini. Itu merupakan cobaan, cabaran dalam kehidupan kita seharian. Ya. Baik, ada yang sudah masuk nih di ketalian ya, WhatsApp 8333941.
1: Silakan.
0: Jadi terus kita bacakan kiriman daripada Sukarsi. Katanya menyakiti hati orang memang mudah walaupun tanpa diduga, tapi untuk mengubati hati yang luka terlalu susah dan payah. Meskipun dengan jutaan maaf. Kerana hati yang dilukai dengan kata-kata dan sindiran itu tidak nampak berdarah, betul?
1: Betul.
0: Ya, melainkan kita sendiri merasai macam mana kalau hati kita dilukai dengan kata-kata dan juga sindiran yang tajam. Cantik. Sukarsi ditutup.
1: Ya, kadang-kadang macam mana, Japau? Ya, maaf senang dilepaskan, betul, tetapi sukar untuk diterima.
0: Memaafkan boleh, tapi melupakan mungkin tidak. Itu dia.

0: Eddie itu dia, bas nombor satu. Ada kisah di dalam lagu tadi.
1: Kisah dalam lagu. Bas nombor satu, di sanalah perkenalan
0: Bermula.
1: Ya. Dan ianya menjadi suami isteri yang sah.
0: Oh,
1: penghujungnya. Kalilah.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih Ajah K. Katanya ni, you suka lagu tadi tu.
0: Camellia.
1: Lagu yang mana satu tu? Camellia.
0: Okay, Nadia Batumarang. Sedikit kata untuk hari ini. Apapun yang sedang kita rasakan saat ini, semoga kita selalu dipertemukan dengan hal-hal baik, orang baik, dan takdir yang
1: baik.
0: Alhamdulillah.

0: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
1: Ya, 9.16 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Edi, Edi senyum. Alhamdulillah. Kan hujung minggu.
2: Benar.
1: Santai saja, jangan fikirkan.
2: Benar.
1: Apa yang tidak patut kita ni fikirkan.
2: Yang berlaku biarlah berlalu.
1: Waduh.
2: Kita teruskan kehidupan.
1: Apanya orang putih? Move on.
2: Benar.
1: Lurus.
2: Lurus. Ngam.
1: Ini dia sebuah lagu dari DJ Dave, kita dengarkan Cahaya. Ya, saya tujukan untuk anak anda tersayang, Edi. Ini dia.

0: itu dia sebuah lagu dari DJ Dave dengan lagu Cahaya membawa kita ke pukul 9.20 minit pagi.
1: Lagu yang cukup menarik dan cukup apa ia punya lirik tu mempunyai makna yang tersembunyi.
0: Ya.
1: Terima kasih kepada audiens yang terus memilih kami Harmony FM sebagai teman berteman bis kita di mana pun bis kita berada. Yang pastinya kami harapkan bis kita terhibur hendaknya. Wah, laguan ni pun juga sangat diminati.
0: Sanggup ah?
1: Viral.
0: Cintaku sampai ke
1: Ethiopia.
0: Sanggup.
1: Demi cinta.
0: Demi cintaku
1: laut,
0: padamu.
1: Laut berapi pun sanggup kurenangi. Benar kata.
0: Bukit yang tinggi pun
1: sanggup kudaki.
0: Kudaki. Tapi setengah apa? Setengah jalan habis.
1: Habis. Anit naik takutnya.
0: Lobet.
1: Aduh, itulah cabaran.
0: Cabaran dalam kehidupan ya.
1: Betul.
0: Cinta itu indah, tapi jangan sampai memakan
1: hati
0: diri kita sendiri.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga dan sukan Auda.
2: Ini macam bisa tapi selamat ke Indah. Ini bisa itu juga. Paning juga cuma akan milih ni.
3: Bang, batas cuma renung sayur itu kan 15 minit. Mengapa curhat kita sama sayur?
2: Inilah ya, abang mencek ni mana yang bersih, mana yang selamat. Dah tenang berjiwa abang ni. Kerangan ni lagi macam-macam kan dilihat di sosial media.
3: Bang, supermarket ni bukannya tempat konseling.
2: Cuma nak kita ni kan tahu sayuran ni bersih, selamat dan berkualiti.
3: Kalaunya sayur itu bersafety belt sama berhelmet, selamat dah tu bang. Begun bang eh.
2: Ani cua.
3: Ani na bang, cuma ni ya. Ada label Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free.
2: Apa tu lah?
3: Artinya, sayur-sayuran dan buah-buahan

0: serta tanaman lain dihasilkan dengan mengikut amalan-amalan peladangan yang baik dan bebas dari sisa racun kimia.
1: Ah, cuma itu. Jadi confirm lah ya, bersih, selamat dan berkualiti. Baru tanya mana tiap abang dengar.
0: Kita atu jual luan overthinking.
2: Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan telah memperkenalkan dua program persijilan standar bagi hasil ladang tempatan, iaitu program persijilan Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free, dalam menjamin dan memastikan produk yang dihasilkan adalah bersih, selamat dan berkualiti tinggi. Sokonglah hasil ladang tempatan kita ni.

0: Baik, sudah pun pukul 9.32 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam.
1: Terima kasih memilih Harmonia FM sekali lagi sebagai teman bis kita. Hari ini hari Sabtu, santai hujung minggu.
0: Ya, jangan lupa 11 pagi nanti kita ada drama sempena dengan sambutan Hari Keluarga Kebangsaan.
1: Betul.
0: Terbitan rakan setugas Norida Anuwati. Jadi dengarkan apakah dramanya nanti, ha, Edi?
1: Yap.
0: Okey, Edi katanya di sini daripada Irma di Kuala Belait.
1: Apanya?
0: Inyo lawa je lagu ni. Suka yang mendengar, alhamdulillah. Habis kita suka mendengar lagu-lagu pilihan yang telah pun kami sediakan.
1: Betul.
0: Ha? Okey, ni daripada Haji Umi Edi.
1: Katanya di sini, Assalamualaikum DJ berdua. Waalaikumsalam. Mana dia?
0: Senyum.
1: Senyum itu sedekah. Walaupun indah nampak Edi senyum itu, katanya cuaca. Walaupun indah nampak Edi senyum matunya.
0: Tapi orang dapat merasai.
1: Ya kah? Cuaca di Meragang, aduh panas. Semoga kita ni semua sihat, diberkati umur yang panjang,
0: luas rezeki. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Haji Umi. Ya, seterusnya, setiap kejadian mesti ada hikmah. Rezeki bukan semestinya dari segi kewangan, betul? Rezeki juga berupa kesehatan, kehidupan, kebahagiaan bersama pasangan dan keluarga. Oleh itu, hargailah setiap masa dan waktu yang diberikan dengan yang tersayang. Selamat berhujung minggu kepada semua pendengar dan kepada DJ. Semoga sehat sentiasa.
1: Amin.
0: Amin. Didoakan berjaya dalam segala yang diimpikan. Amin.
1: Amin.
0: Kiriman
1: amin.
0: Daripada Ran dari Mangkubau.
1: Ran dari Mangkubau.
0: Ya, sama ada Ran ataupun Ren.
1: Ran. Biasanya Imran. Di mana-mana. Apa kabar Imran? Anyway.
0: Semoga sehat. Ya, kalau musim rambutan boleh ada timbul. Imran in Rambutan Island. Oh, gitu.
1: Sekali lagi di balum. Sini kita diteruskan.
0: Belum dua kali.
1: Belum dua kali ya. Tiga kali pun belum. DJ Pau dan mengapa ya DJ Pau Edi mesti pagi ini walaupun mesti happy pagi ini katanya.
0: Enjoy.
1: Walaupun enjoy happy ya. Walaupun banyak kerajaku katanya mesti happy. Ia minta lagu poco-poconya.
0: InsyaAllah jika ada kesempatan. Eton.
1: Eton. Waalaikumsalam Eton.
0: Okay, ni sebetul apa ni nya? Edi, selamat bertugas. Apa kabar? Semoga sehat. Buat masa ni sedang santai mendengar harmoni. Rinduku kan suara macho Haji Syahrizman. Apa kabar? Baru berjumpa semalam.
1: Baru semalam kami berjumpa.
0: Ya, sehat, tetap
1: masa,
0: macho.
1: Masa ni yang dikenali sebagai Rizman. Ia dikenali sebagai Syahrin Abdullah.
0: Syahrin Abdullah. Dan yang berada di Nasional FM.
1: Sebab tu nyengko kemarin aku berjumpa ya. Assalamualaikum nyengko. Bos Syahrin nyengko. Terkejut dia.
0: Siapakah engkau nya? Cuba tu ah. Okey, salam DJ berdua. Selamat bertugas. Waalaikumsalam. Cinta itu memang indah bagi orang bercinta, tapi kalau cinta itu dipermainkan maka akan merana diri sendiri.
1: Ngam kita. Sakit tu kita.
0: Jangan lagi diubah.
1: Ngam, jangan diubah kita. Sakit.
0: Sakit. Okey, Cikgu Pirana Jidris, ini baca.
1: Katanya di sini ini kejap aku yang dibawakan ya.
0: Panjang ni dek.
1: Hidup ini
0: betul.
1: Hidup ini janganlah seperti gunting. Ia boleh merusakkan kehidupan,
0: memisahkan
1: kehidup di kejap lagi semula cikgu ah. Hidup ini janganlah seperti gunting. Ia boleh memisahkan kehidupan diri seseorang. Hiduplah seperti sepucuk jarum. Walaupun ia halus dan tajam, akan tetapi ia mampu menyatukan kehidupan diri seseorang. Dari itu, renung-renungkanlah. Sebatang lilin ia tidak akan padam jika ia kita nyalakan pada lilin-lilin yang lain. Indahnya dunia hanyalah sementara, indahnya sebuah cinta hanyalah seketika, dan indahnya mimpi terkadang ia tak pasti, dan indahnya persahabatan sukar dicari ganti. Fikir-fikirkanlah kiriman daripada
0: Cikgu Pengiran Haji Idris. Ditunggu gadang. Terima kasih Cikgu Pengiran Haji Idris. Banyak

0: nasihat yang kita terima. Katanya jangan seperti gunting, memisahkan. Seperti jarum, halus pun baik tapi menyatukan.
1: Yep.
0: Memang betul, cantik kata-katanya. Saya setuju.
1: Sarabanan Care bersama kita.
0: Kita ambil satu ya. Katanya Sabtu semoga hari ini lebih baik dari semalam. Bertambah rezeki, bertambah ilmu, bertambah pahala. Diampunkan dosa-dosa kita. Amin, amin ya Rabbal
1: Alamin. Awangku sungguh. Waalaikumsalam awangku sungguh. Sungguh ku tak mampu menahan rindu.
0: Sungguh ku tak mampu menahan
1: mengajar
0: rindu.
1: Kita cigo mengajarnya nya nak muridnya nya bercerita rahku bagus ninya cigo wang kesungguhaninya
0: kan
1: ya mengajar akunya alhamdulillah pas.
0: Pas.
1: Nah, tahniah cigo.
0: Lagipun dia mengajar dan bagi stres bah.
1: Bana.
0: Ibunya baibun.
1: Lurus.
0: Jadi orang pun anda tegang rasanya.
1: Nyangku.
0: Takut. Katanya belajar kereta ni takut kan, Dek?
1: Takut.
0: Apa lagi yang baru pernah memegang steering apa ni? Aduh, mak.
1: Ya, ya bisa. Nak muridnya sioknya.
0: Bonya baibun. Bonya baibun.
1: Kadang-kadangnya pandai ianya, pandai melihat apa?
0: Loyer buruk.
1: Loyer buruk.
0: Asal tahan saja orang ini. Asal tahan kalau baibun semua ke dia ini.
1: Benar.
0: Saya kalau aku melihat ke dia ini, Dek, baru aku melihat orangnya pun sudah aku terkidum.
1: Ya kah?
0: Ya.
1: Muanya tu sudah melambangkan. Lucu atau
0: apa? Benar, orangnya tu nakal lah.
1: Masya Allah.
0: Nah, orangnya memang segak bergaya. Nakalnya tu ada lah.
1: Nah, nyangku. Dalam segak ada nakal.
0: Betul.
1: Tapi nakalnya
0: ada
1: nakal
0: teman.
1: Bisai.
0: Nah, pada mengacau orang. Indah mengacau
1: orang.
0: Indah menyakiti.
1: Indah
0: menghina.
1: Benar.
0: Bagus orangnya.
1: Lurus.
0: Saya selut Angku Sungguh.
1: Selut.
0: Ataupun nama penuhnya Pengiran Syahbudin. Siapa kenal angkat tangan?
1: Siapa
0: anda kenal? Diam tersaja.
1: Usulnya ramai orang angkat tangan.
0: Banyak.
1: Usulnya ramai orang apa yang pernah jadi anak muridnya.
0: Betul. Okay, ni Ajah Pau Edi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kiriman daripada bakar.bn. Terima kasih bakar.bn.
1: Banyak Kak Ros punya banyak
0: penyelaw.
1: Kak Ros punya lampak kanan tu pula.
0: Kak Ros.
1: Terdapat lambak kanan kita Kak Ros salah. Kak Ros lambak kanan ni banyak anunya, banyak diantarnya.
0: Apa yang nak semangat ni macam-macam. Doa diantarnya, pasal lagu. And then dia punya anu emoji. Wow. Dia tu baru ya. Lagi apa tangannya thumbs up ini macam.
1: Good.
0: Good dia tu main mata. Dia tu cinta-cinta.
1: Dia main mata.
0: Dia jeling kita. Ada ni nak. Jangan terlalu banyak berkorban untuk orang lain. Sebab bila kita memerlukan, belum tentu ada yang sanggup berkorban untuk kita. Benar tu. Lampau baik. Ikut keadaan bah.
1: Ya, baik ani berpada-padanya orang. Yes.
0: Nah.
1: Baik berpada-pada, jahat jangan sesekali. Tapi yang penting, yang penting apanya orang, budi yang baik sentiasa dikenang.
0: Yang dah baik tu just simpan
1: just,
0: tepi.
1: Go to tepilah.
0: Apanya? Okay? Baik punya.
1: Baik punya.
0: Ada makna tau.
1: Ya, jakenya. Anda lagi si Rizman di KB ke? Rizman
0: lagi.
1: Masih di KB.
0: KB, ya, anda national. Jadi, kalau patang-patang ada yang bagi dapuran tu dari national. Saya, Haji Syahrin dari Kuala Belait, melaporkan
1: contohlah, laporan Syahrin Abdullah dari Kuala Belait.
0: Untuk Radio Nasional.
1: Macam tu.
0: Gitu.
1: Assalamualaikum, DJ Is berdua. Waalaikumsalam, semoga sehat walafiat hendaknya.
0: Golkan lagu-lagu happy supaya indah boreng kata. Bila janda lagu happy semua.
1: Benar.
0: Lagu happy
1: kami
0: Ninda.
1: Santai hujung mingguan ni memang lagu-lagu memang kami lagu happy insya-Allah.
0: Insya-Allah. Terima kasih Ninda di Kuala Belait. Baik, terima kasih juga untuk Cikgu Piran Haji Idris sudah menghantarkan doa untuk kita semua. Terima kasih semuanya dan kita akan kembali selepas ini nanti deh.
1: Yep.
0: Bagaimana kita berhibur?
1: Terus dia bersama
0: lagi.
1: Kami. Harmoni FM.
0: Kita
1: lagu
0: dengarkan.
1: Apa yang ada?
0: Surat untukmu.
1: Oh, hey.
0: Wow.
1: Surat ah.

0: Eddie ada lagi menghantarkan di sini. Katanya assalamualaikum Eddie dan Haja.
1: Assalamualaikum.
0: Cuaca di Erpin Bukit Beruang cerah panas. Baru siap masak daging tulang.
1: Wow.
0: Masak kunyit. Makan sama kelupis daripada Salima.
1: Salima. Bukan Mas Joko.
0: Bukan. Memang dia daging lebih gantang.
1: Masya Allah.
0: Oh sedap tu dek. Tak apalah, anda siap menjangkau saja.
1: Jangkau. Cuma bau siang ambil sini. Transfer baunya. Baiklah kita di bedang dulu. Mas Joko.
0: Halvi Mariano. Kita dengarkan.

Lagu-lagu ini adalah dengan lagu All Cried Out. Awak dah sekali sini bersama untuk hari ini, Sabtu 6 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 23 Mei 2026 Masihi. Selepas berita pukul 8 malam nanti, rakan saya DJ Hassan Rida akan meneruskan lagi bermuanya Sifoni Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan.

0: Simfoni Keluarga Harmoni.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني